urang sadayana, urang ningali jantan ayeuna urang sadayana.